0: mulia. Dengan semangat Malaysia Madani, kita dapat bersama-sama membina sebuah negara.
1: Nama saya ialah Dashini Surya Kumar. Saya dari kelas 2 Surian, SJKT Ladang Kelan, Johor. Rumah Dato. Di rumah Dato ada kolam. Kolam itu dalam. Kolam itu kolam ikan. Dato suka tanam sayur bayam di tepi kolam ikan. Hari-hari Dato siram sayur bayam di tepi kolam ikan. Di tepi kolam ikan ada 3 ekor ayam hitam. Ayam hitam suka makan bayam. Hari-hari ayam hitam jalan-jalan di tepi pokok bayam. Ayam hitam jalan di tepi pokok bayam dekat kolam